0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Nyospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih adek, keluar kan pergi mancing kah?
3: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih banyak-banyak gini.
4: Betul kakak, tentara tembukan.
2: Ayo kamu sebuah kakak lagi nih.
3: Ah,

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Mau naik gunung?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Alamak.
2: Waduh,

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga kera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

bersama saya, Maci Kartika, yang akan menemani debat siang pada hari ini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz program 4 Manokwari, karena akan ada info-info menarik dan tentunya akan ada playlist lagu yang akan menemani hari Pace Maci yang sangat terik hari ini ya. Jadi tetap bersama kami untuk mendengarkan playlist kesukaan Pace Maci.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut tempulu ujul nalabu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Michelle Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Bener-bener. Sesaat lagi kita akan mengikuti live siaran Cowok Jumat bersama RRI Program Satu Manggarai dari Masjid Nurul Huda di Manggarai.
1: Lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, dan seluruh pendengar RRI Manokwari dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Nurul Huda, Jalan S. Condronegoro SH, Yapis, Rereni.
1: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda.

بالاتحاد والوفاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأسياعه ومحبته وأمته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة صلاة جمعة yang mudah-mudahan dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, seperti biasanya kita melaksanakan suatu kewajiban, yakni melaksanakan perintah Allah untuk menunaikan sholat Jum'ah secara berjamaah yang diperintahkan oleh Allah. Di samping itu, dapat kesempatan yang penuh barokah ini juga kami mengajak, terutama pribadi saya, untuk senantiasa bertakwa dan lebih bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara selalu menambah serta meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah yang senantiasa hubungan dengan Allah atau yang disebut ibadah mahdoh, dan juga senantiasa mengamalkan yang namanya ibadah sosial yang dinamakan ghairu mahdoh. Adapun demikian, kita juga wajib mensyukuri atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang selamat, baik selamat di dunia dan juga selamat kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah sholat Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho Allah, pada Jum'ah siang hari ini kami melalui mimbar Jum'ah, yaitu kami beri judul esensi kehidupan dunia sebagai ujian dari

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jamaah, semua manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi fitrah, terlahir dalam keadaan suci seperti kapas yang putih bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nurani atau akal sehat dan nafsu di dalam diri manusia, sehingga dengan nurani dan nafsu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dengan perintah dan larangannya. Menurut tingkatan derajat manusia itu sendiri, tujuannya hanya semata-mata untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang terbaik atau yang dinamakan soleh, amal perbuatannya selama hidup di dunia, atau bahkan sebaliknya. Tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,

yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak menguji dengan perintah dan larangannya, karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Insan ayat 2. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Ma'asyiral jamaah rahmatullah, berdasarkan dua ayat tersebut sudah jelas dan nyata bahwa semua yang dialami oleh umat manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bila kita menghadapi hidup ini enak, nyaman dan serba cukup, semua itu pada hakikatnya juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dapat memanfaatkan nikmat yang telah dikaruniakan itu, apakah dibuat untuk berfoya-foya atau untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita mengalami nasib buruk, sulit dan serba kekurangan, itu pun menunjukkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kesabaran, ketabahan menghadapi semua itu, atau kuatkah kita menahan hidup yang sedemikian sulitnya sebagaimana apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqad

yang artinya Allahu a'lam bimuradih. Kami cerai berikan mereka di bumi, di muka bumi menjadi beberapa umat, di antara ada orang-orang yang baik dan di antaranya bukan orang yang baik, dan kami uji mereka dengan mendatangkan kebaikan dan kejahatan. Barangkali mereka itu kembali. Quran surat Al-A'raf 188, 168. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia di muka bumi ini menjadi dua golongan, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan atau solihin, dan yang lain adalah orang-orang yang selalu berbuat zalim. Jadi menjadi dua bagian, ada orang-orang yang solihin dan juga sebaliknya ada orang-orang yang berbuat kejelekan atau kezaliman. Dengan adanya dua kelompok tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu pilihan kepada kita. Apakah kita mau jadi golongan yang pertama, yaitu solihin, atau menjadi golongan yang kedua, yang dinamakan zalimin. Disebabkan dua alternatif golongan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala memberi cobaan atau ujian kepada golongan tadi. Menjadi ujian kepada umat manusia, yaitu dengan amal baik yang dinamakan amal hasanat, dan amal buruk yang dinamakan amal sayiat. Akan tetapi banyak di antara umat manusia, khususnya kaum muslimin dan orang-orang kafir pada umumnya, mereka tidak tahan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terjerumus ke dalam kenistaan, yaitu golongan orang-orang yang zalim, yang selalu melanggar hukum-hukum Allah. Mereka malah senang berbuat maksiat, seperti minum-minuman keras, berbuat mesum, berzina, apalagi minuman-minuman keras dan sebagainya. Bahkan mereka rela mengorbankan apa saja demi memuaskan nafsu setannya. Pada akhirnya mereka mau menjadi pengikut setan dan iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, semestinya dalam kondisi apapun, kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa jernih dalam memandang kenyataan yang ada saat ini. Kita harus bisa menghadapi semua ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini dengan nurani. Jangan sekali-kali terperdara oleh nafsu yang selalu ditunggangi oleh setan untuk diarahkan kepada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, agar kita menjadi orang yang selamat. Perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan termasuk golongan solihin yang telah disediakan surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Tak terkecuali dalam menghadapi kenyataan hidup di zaman ini,

jamaah rahimakumullah, supaya kita senantiasa dapat menghadapi kenyataan hidup tenang dan tentram, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pegangan hidup. Di antara lain yaitu pertama, kita harus menyadari bahwa semua apa yang ada di dunia ini bakal sirna dan akan kembali menghadap ilahi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di alam dunia ini hanyalah bersifat sementara dan ada batasnya yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kesenangan dan kenikmatan terbatas dengan kesedihan sebaliknya. Kesedihan juga tidak selamanya. Ada saat-saat di mana manusia menikmati kesenangan tersebut. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kita harus menanamkan keyakinan pada diri sendiri atau optimis akan adanya sisi positif dari semua cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tengah kita alami. Artinya, semua apa yang terjadi adalah semata-mata kehendak Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dinamakan iradat, yang banyak mengandung hikmah untuk kita hayati oleh umat manusia agar senantiasa mendapatkan menetralisir perasaan dan batinnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala fi asna'i kulli mihnatin min hata." Sesungguhnya bagi Allah di antara cobaan yang diturunkannya terdapat karunianya yang tersembunyi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kita memandang kepada siapapun orang yang memiliki dengan rasa kecemburuan, iri dan dengki, akan tetapi melihat kepada orang itu dengan selalu mengambil pelajaran dan hikmahnya, agar kita tidak gampang terseret dan terpengaruh oleh kata-kata dan perilaku yang tidak baik. Yang keempat, kita harus memandang apa yang akan dihadapi sekarang dan nanti adalah sebagai tantangan dan pintu awal dari peningkatan kualitas pribadi, baik dalam konteks manusia sebagai manusia maupun kualitas dalam mengamalkan ajaran agama. Dengan arti lain, bahwa kita dengan adanya tantangan hidup ini berarti kita diberi kesempatan oleh Allah. Tantangan hidup ini berarti kita diberi untuk meningkatkan pribadi-pribadi agar menjadi ibadillah atau pribadi-pribadi yang solehin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, yang artinya tidak berkurang anggota badan seseorang kecuali mengikuti menjadi peningkatan daya intelektualnya. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, semua apa yang saya sampaikan melalui mimbar Jum'ah pada Jum'ah siang hari ini, marilah kita jadikan pedoman hidup agar melaksanakan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Mari kita menghadapi dengan penuh tabah, dengan penuh kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah kehendak Allah.

Semua itu adalah iradatnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir batin, tidak terbawa oleh nafsu setan, walaupun dalam kondisi sepahit apapun, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal barrur rahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah فَدَخُلِي فِي عِبَادِي وَدَخُلِي جَنَّتِي وَقُرْبِكْ فِرْ وَرْحَمَّ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

لا إله إلا الله.

Oh,

بسم الله.

Thank you.

Selamat siang Pak Cimace, kembali lagi bersama kami di program Ampar Makwari. Dan baru saja kita mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Huda di Madinah. Dan kita akan kembali lagi bersama sekat kita untuk mengenai Pak Cimace dengan Pak Elis dan info yang menarik.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups
1: in the world. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Boleh.
0: Ke Ternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan. Maksudnya beli Ternatai ke Ternate.
3: Cakep.

Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku?
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya.
4: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

Beliau adalah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Dan

0: Siaran Budaya Nusantara akan dipandu oleh host dari RRI Jakarta, Jo Aditya, RRI Tanjung Pinang dengan Kak Julia Puspita. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz program 4.
1: Ini kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
2: siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, nih. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya.
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, tapi siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi enggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Yeah. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap. Boleh, siap. Oh, dikenal sih. Aja.
2: Saya dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh Eri.
3: Gak nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya, baik? Sehat,
1: sehat ya?
2: Sehat
1: ya Bang ya.
2: Iya. Di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh sapa dulu
1: Bang Heri. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Heri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah.

0: Ya, di daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
1: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil sambil duduk, sambil bercanda gitu, bisa kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
0: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
1: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya ini luas banget ya, berarti ya, mulai
0: Benar-benar.
1: dari anak usia
0: Iya,
1: sekolah,
0: dari usia
1: masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
0: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
1: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
0: Oke,
1: Ya.
0: Taman Bacaan Masyarakat.
1: Ya.
0: Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau orang kayak berarti ya?
1: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
0: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
1: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
0: Oke. Nah, tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
1: Kemasan yang menarik tentunya.
0: Okay.
1: Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
0: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
1: Baca, gitu.
0: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah tapi kalau dia

0: Di forum TBM sendiri, Bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
1: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair, kayak.

0: lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu itu kerjasama antara Forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
1: Oh, kayak
0: Jadi
1: kampus Umrah.
0: dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba apa namanya, meresume buku gitu,
1: Oh,
0: membuat
1: oke.
0: resensi gitu.
1: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
0: Kalau
1: ya?
0: pantun dan mendongengnya iya.
1: Oh, kalau yang resume
0: Satu,
1: itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
0: ada beberapa tema yang memang dipilih karena levelnya itu di mahasiswa, ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan, banyak materinya.
1: Oke, berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMD, TBM gitu gitu kan, tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
0: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya, kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita, itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
1: Oh, gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
0: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
1: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang, membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
0: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman tuh selalu bilang, kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
1: Berarti diselaraskan gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku yang bawa buku gitu.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Oh, itu nggak apa-apa.
0: Ya nggak apa-apa, yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
1: Iya, benar-benar.

0: jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
1: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya itu yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana bang, caranya bang?
0: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak kali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
1: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
0: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah, harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
1: Oke, tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
0: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel karyanya, jadi dibahas sama-sama.
1: Oke, tapi bang kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana bang? Minatnya apakah menurun?
0: Enggak juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Oke, kita ambil contoh deh.
1: Oke.
0: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
1: Oke.
0: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru ya.
0: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang. Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
1: Oke. Pemicunya apa gitu ya?
0: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
1: Oke, tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
0: Nah, itu kan.
1: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
0: Bisa banyak cara.
1: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga, atau sejauh ini masih belum ada?
0: Kayaknya belum deh. Sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya, kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya, apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
1: Akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai bang ikut?
0: Ramai sih.
1: Ramai. Dari berbagai kalangan umur?
0: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena mahasiswa. Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
1: Tapi kesulitannya apa bang? Maksudnya tuh kayak ngajak orang kayak, ini ada bedah buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?

0: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
1: Minatnya tadi ya.
0: Iya, kan beda-beda nih.
1: Iya.
0: Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
1: Oke. Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
0: Ya hasilnya kita akan tahu.

0: saldo ATM aja. Iya, karena lihat buku.
1: Terus tuh ya.
0: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro 4 Tanjung Pinang dan juga Pro 4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan perempat pemirsa internet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar perempat dan juga pemirsa internet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Thank you.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo.
1: PC matamu bar dikopi uang. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki wenuak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabe. Iya, roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang tengalmu. Tengal ta?
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joditia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu,
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Sabaran. Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jojo Aditya.
1: Iya, Cik Guria.
3: Labang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Guria. Dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Okay. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.

0: ini pantunnya, kalau salah nanti gue apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa. Itu pantunya.
1: Baik, terima kasih banyak, Cegu.
2: Terima kasih, Cegu Ria.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
2: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya. Okay. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
1: Kembali dari kita,
2: siap. Ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Leman.
3: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini siapa Mbak Julia? Bukan tamunya?
1: Ada Bang Erik, ketua divisi.
3: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
2: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
3: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, saya akan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia

0: sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
1: Okay.
0: Nah kalau untuk sejarah Batu Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau bisa dilihat gitu.
1: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, nah, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
0: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
2: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau Melayu nih Bang Erik?
0: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
2: ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
0: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
2: Oh, gitu juga ada. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
0: Ada yang seperti itu. Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dihususkan dialeknya Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
2: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
1: Buku yang dibaca juga,
2: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
1: Gitu.
2: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
0: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih temanya apa aja, yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya, nanya kemarin habis baca apa, terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa, gimana ceritanya, bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
1: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
2: Apresiasi juga ya, khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
1: Tadi ada, sekarang tak ada pulang lagi.
2: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya, sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
2: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
3: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
1: Pinang. Halo Mbak Ica.
3: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
1: Mau tanya apa tuh?
3: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau galak itu main HP dia, nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di rumah mamanya, mamanya tuh Diomelin sama mamanya, mau baca, malas katanya mau baca.
2: Oh, oke. Okay.

0: Ah, cepet
1: Ah,
0: aja. Itu
1: sih ya.
0: mau. Oh, ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa,
0: Tanjung
1: Cak?
0: Pinang ya.
1: Ah, boleh, silakan, Cak.
0: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Jangan
1: Cakep.
0: lupa membeli benang.
1: Cakep.
0: Masa yang lalu jangan dikenang. Ayo kita bersenang-senang.
1: Siap,
0: Terima kasih yang balik
1: betul.
0: sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan, Bang
0: Oke,
1: Erik.
0: silakan Bang Erik. Pertanyaannya tadi, upaya yang dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca. Karena suruh baca, mamanya diomelin. Membebel mamak nih, kata suruh baca.
2: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca
0: Isi.
2: buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, yeah. Iya. Yeah.
2: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi yang mengajak untuk membacanya harus lebih kreatif untuk
1: Oke.
2: membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran 1 jam atau 2 jam mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi
2: Biar lebih menarik.
1: lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang
2: Iya,
1: Erik ya, biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini dapat ini dapat ini gitu.
0: ya,
1: Misal
0: dari
1: kalau
0: dulunya gitu.
1: dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
0: Ya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
2: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
0: Ya, komik.
2: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
0: Belum ada
1: lagi. Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang apa namanya dari TBM di sana?

0: Abang nanti kerap sebaca. Kemarin
1: Ada.
0: juga ini sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, nggak bayar.
1: Oke. Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
0: Kalau beli gimana bang?
2: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi apa namanya aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya
0: Ya
1: pribadinya
0: gitu.
1: ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau kalau ada
0: Belum
1: boleh kita angkat.
0: ini belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
2: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
0: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
2: Kalau

0: mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
1: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam-segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
1: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yeah, itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
0: Iya.
2: Cuma udah dikemas menarik mungkin.
0: Kemasannya. Ya. Dikemasnya baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke. Siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya. Yang digital kali. Kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga. Biar tertarik tuh ya. Biar gampang bacanya.
2: Siap. Iya dari digital. Siap. Sekarang pun baca-baca buku sejarah. Baik saya dari digital.
0: Iya karena udah ada versi digital kan ya.
1: Iya betul.
0: Siap dah kalau gitu. Sudah ada teleponkah lagi di sana Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
0: Aduh, boleh lagi. Sebutin lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
0: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin kurang
1: ngerti. Insya Allah nih mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
0: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Terjawab.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya macam orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia
0: kayaknya
2: juga agak berbeda gitu.
0: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
0: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
0: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau

0: kita khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa Erik, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Iya juga kayak
0: gini. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA, tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan.
3: Selamat sore Pak Cemace, baru saja kita dengarkan siaran budaya, ya Suara Budaya Nusantara dari RRI Jakarta dan RRI Tanjung Pinang. Dan kembali lagi bersama kami di 96.7 MHz program 4 Manokwari. Di sesaat lagi kita akan mendengarkan sekilas info pukul 4 waktu Indonesia Timur.
4: 96.7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Itu bagus. Bagus.
2: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
3: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
4: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
5: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
2: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
3: Oh, boleh.
2: Ke Ternatai.
3: Ojo grogi toh, Mbak.
6: Kita udah siap-siap cangkok.
2: Bukan. Maksudnya beli Teratai ke Ternate.
5: Cakep.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-teman arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak enggak layak kami pilih, gimana? Gak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya enggak jadi aja.
1: Walah, piye ta?
3: Nah, ini baru keren.
4: Suara Budaya, mana Bu?

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: sekarang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Suara Budaya Manokwari.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk!

Ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
3: milenial muncul megahertz. Suara budaya Manokwari.
4: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Ireng. Dusun itu ditutuai oleh Ricara, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba, coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin

0: dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang Narang Cili. Begitulah pertemuan pertama antara Narang Cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati Narang Cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Narang Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Narang Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Narang Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Narang Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Narang Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
1: Salam Ricarang.
2: Ada apa kurir?
1: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Narang Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
2: Ajung dimaksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
3: Hormat Ricarang. Aku Narang Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
2: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
3: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
2: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
3: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
2: Narang Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar gula, puyuh stakin, dan perhiasan. Namun, ada satu lagi yang belum kau bawa.
3: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri.

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Ria Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan Merhati Bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Car, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ri. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang,

0: Tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Ria, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga, aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
2: Salam hormat, Rijarang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
2: Rijarang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ri.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
2: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
2: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
2: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
2: Baru lantang dari Bukit Dagi. Tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Dalang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narajili.
0: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
2: Hei, Sunan Palembang, 7 purnama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narang Cili.
0: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk pemuda yang bernama Narang Cili.
2: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narang Cili. Ini akan kubuktikan siapa Narang Cili.
3: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi 2.
0: Tapi Dayang.
3: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narang Cili?
0: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
3: Narang Cili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi 2, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narang Cili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.
4: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya, Manokwari.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga

0: dengan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut eh.
0: Nah, mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa eh?
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

Karena kita bertugas ya, Kak Teman Insya Budaya di malam hari ini sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan mendengarkan ya lagu-lagu islami dan menantikan ajang maghrib. Ajang maghrib ini jam 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

Bye.

أيها الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai.

Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Ya, sebenarnya sekilas simpul ya, sebenarnya di malam hari ini ya, ada Maroko ini siap bekerja sama dengan Spanyol dan juga mitra Eropa lainnya untuk memulangkan anak-anak di bawah umur tanpa pendamping dari Ceuta. Pernyataan tersebut disampaikan kantor berita Primarita Maroko MAP ini pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Maroko ini komitmen untuk mengidentifikasikan anak-anak di bawah umur yang tidak didampingi orang dewasa. Langkah tersebut ini dilakukan sebagai tahap awal untuk memulangkan mereka ke negara asal. Komitmen tersebut ini diberikan berdasarkan arahan kerajaan kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Luar Negeri Maroko. MAP ini menyampaikan informasi tersebut dengan mengutip seorang sumber diplomatik. Otoritas ini sempatnya juga menyebut sekitar 72.000 migran ini menyeberang ke Ceuta selama gelombang masuk besar-besaran pekan lalu. Sementara itu juga ya, otoritas ini Maroko memperkirakan sekitar 40.000 orang terlibat dalam arus migrasi tersebut. Untuk sedikitnya juga 1.100 anak ya di bawah umur tanpa pendamping masih berada di Ceuta menurut otoritas ini setempat. Sebagainya dari mereka tiba saat terjadi penyeberangan besar-besaran pekan lalu, sementara sebagai lainnya telah berada di enklave tersebut sebelumnya. Kerjasama ini tersebut diharapkan membantu menyelesaikan persoalan anak migran yang masih berada di Ceuta. Pemerintah Maroko ini juga berupaya memastikan identitas mereka sebelum proses pemulaan dilakukan sesuai prosedur. Ya, seperti sekalian info ya, bahasa budaya di malam hari ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan

dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial.

Dari tanah Papua yang indah, dari pesisir Manokwari yang selalu ramai dengan aktivitas masyarakat, Kitong hadir membawa satu kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sudah jual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi, oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti. Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
4: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
5: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
4: Waduh, kalau begini susah semua ini.
2: Lagunan sendu dan syair yang menawan mengalun.
0: Kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
3: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
2: Yang kaya dan melarat terhambat.
0: Sinta, seorang mahasiswi asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT, dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
6: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
1: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
3: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antre.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
6: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kelangkaan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Jadi dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tiang tengah, yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj, mau juara di sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa biasanya kan dilaku. Lakuakan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apa ini hanya dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia alfa itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tadi saya bilang, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia.
2: Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Gampang buat tuh. Batu apa yang orang di situ? Batu kedera di situ. Iya. Nomor panjang. Batu apa?

Ya, sebenarnya informasi ya Bursa Budaya di malam hari ini ya, ada mengabsesikan budaya daerah. Mengabsesikan budaya ini daerah merupakan salah satu cara untuk memahami beragaman yang ada di Indonesia. Dengan lebih juga ya mengenal budaya dari berbagai daerah, itu tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga membantu melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan dengan generasi ke generasi. Kesadaran itu juga untuk menghormati ya dan mengabsesikan budaya daerah menjadi penting di tengah arus globalisasi yang seringkali membawa pengaruh budaya luar. Melalui apresiasi ini terhadap budaya lokal ya, masyarakat dapat menjaga identitas serta memperkuat rasa persatuan. Ini ada pentingnya pengabsesikan budaya daerah ya. Budaya daerah ini mencerminkan nilai, norma dan juga tradisi yang berkembang dalam suatu komunitas. Mengasihkan juga budaya daerah berarti memahami makna di

kepada generasi muda agar tetap hidup dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Yang terakhir ya, ada mendukung produksi kerajinan tangan lokal sebagai bagian dari ekonomi kreatif daerah. Ya, sobat informasi ya, bersama daya di malam hari ini.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi toh, Mbak.
4: Apa sih kita udah siap-siap cakep.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
1: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga

0: banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda. Tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
5: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
2: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dengan terdengar irama lagu ini maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali perikat tetap merdeka. Dengan program Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai Wanda Maipai.
9: Ayah Napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24 sampai 25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24 sampai 25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus. Karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedan di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Tadeus juga mati. Itulah harga yang Tadeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. 1 gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Yudas Iskariot pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yahwinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahweh Nusyado menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahweh Nusyado berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahweh Nusyado kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia. Dia katakan seperti tadi, Roma 10:15, Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik,

kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini bersukacita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3, nanti baca di sana bahwa dialah adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti. Istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini, segala sesuatu rahasia ada pada Dia. Ketika engkau percaya Dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel, karena mereka percaya Dia, Dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung Dia, kita hormati Dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita diberkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua, muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati. Pemimpin-pemimpin kita diberkati. Baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati. DPR diberkati. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusyado. Nama ini sangat indah. Nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu hambamu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini emas ada, kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda heran daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan.
Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi.

nye. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta, sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua.

maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka mamba Tuhan berkati, ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus Engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal usul kata ini? Netizen gabungan dari dua

dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Oke, selamat pagi pada pendengar setia program 4 Manokwari di 96.7 MHz. Selamat ketemu lagi di Sabtu pagi yang penuh semangat ini. Dan buat pace-pace yang sebangun, yang lagi siap-siap untuk berkegiatan, yang siap-siap untuk kerja, jalan-jalan, atau yang masih rebahan di kamar, jangan malas, jangan kasih kendor. Sabtu ini harus dimulai dengan hati yang senang, pikiran positif, dan pastinya musik yang bikin semangat. Dan sekarang spesial buat pace-pace yang selalu ada di hati program 4 Manokwari. Mari kita dengarkan Maci Purba karena aku. Naikkan volumenya, gue yang sedikit dan nikmati Sabtu pagi ini. Semangat Sabtu pagi karena aku hari ini harus lebih indah.

Keng mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tersebut.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi